0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Rangkuman berita Aceh dalam sepekan kembali hadir ke ruang dengar Anda pada Sabtu pagi ini di edisi 26 September 2026. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Paris, Suro Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemkot 10 Salam, Aceh Selatan, Pakuak Barat, Dairi, Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran ini pancarluaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan komplek lapangan Meriam Sipoli, nomor 3 Leibutar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davi, inilah rangkuman berita Aceh dalam sepekan.

Saudara, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menaruh perhatian serius terhadap lonjakan harga cabai merah di pasaran yang kini menyentuh angka Rp60.000 per kilogram. Bupati Aceh Singkil Safriyadi Oyon menegaskan agar hasil produksi cabai lokal diprioritaskan terlebih dahulu untuk memenuhi pasokan masyarakat daerah sebelum dikirim keluar wilayah. Hal tersebut ditegaskan Oyon usai mengikuti rapat koordinasi inflasi mingguan secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri di off room kantor bupati setempat. Produksi cabai Aceh Singkil, kata dia, harus dipastikan terlebih dahulu memenuhi kebutuhan masyarakat kita. Jangan sampai kebutuhan daerah belum terpenuhi, tapi produksi sudah lebih dulu dibawa ke luar daerah. Oyon menjelaskan pengawasan rantai pasok dan distribusi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan lokal dan perdagangan antar daerah. Langkah ini diambil bukan untuk membatasi aktivitas perdagangan para petani maupun pedagang, melainkan menjaga harga tetap stabil dan terjangkau bagi konsumen. Untuk mengantisipasi gejolak harga lebih lanjut, Bupati meminta instansi teknis terkait seperti Dinas Pangan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan, serta bagian ekonomi untuk memperkuat pemantauan data di lapangan secara presisi dan berkala. Pastikan data produksi, kebutuhan dan distribusi jelas. Jangan bekerja berdasarkan perkiraan. Kita harus tahu berapa produksi kita, berapa kebutuhan masyarakat, dan kemana komoditas itu didistribusikan.

Sementara itu, semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia di Aceh Singkil tak sekedar diisi dengan kegiatan seremonial. Kodim 0109 Aceh Singkil menghadirkan aksi nyata dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat di Koramil Simpang Kanan. Kegiatan ini secara khusus menyasar masyarakat, terutama warga kurang mampu, yang makin terbebani oleh tingginya harga kebutuhan pokok. Pembukaan bazar atau pasar murah ini dilakukan secara daring langsung dari Mabes TNI. Di Aceh Singkil, Komandan Kodim 0109 Letkol M. Aminuddin bersama PJ Sekda Edi Widodo, perwakilan kepolisian, Dinas Pangan dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Simpang Kanan, mengikuti jalannya pembukaan langsung dari lokasi pasar murah. Aminuddin menegaskan program ini merupakan wujud nyata kehadiran dan kepedulian TNI terhadap kondisi masyarakat. Dengan menjual sejumlah bahan pokok di bawah harga pasar, warga kini memiliki akses terhadap kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui pasar murah HUT TNI ini, pihaknya ingin menunjukkan bahwa TNI senantiasa hadir bersama masyarakat. Ini adalah salah satu bentuk kepedulian dan pengabdian TNI pada rakyat. Warga setempat tampak antusias memanfaatkan kegiatan tersebut untuk memenuhi kebutuhan dapur rumah tangga mereka. Di pasar murah ini masyarakat bebas membeli secara eceran ataupun mengambil satu paket penuh seharga Rp330.000. Harga sembako yang disediakan dalam pasar murah diantaranya beras 10 kg seharga Rp117.000 per sak, beras SPAP 5 kg Rp63.500 per sak, telur ayam Rp42.000 per papan, minyak goreng 2 liter Rp38.000, minyak kita 1 liter Rp15.500, gula pasir 2 kilo Rp32.000 dan cabai merah Rp22.000 per setengah kilo. Pasar murah ini akan berlangsung selama 2 hari Selasa dan Rabu 22 dan 23 September. Kegiatan ini juga berkolaborasi dengan gerakan pangan murah dari Dinas Pangan Aceh Singkil.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Singkil mendorong agar para lulusan madrasah dari wilayahnya mendapatkan alokasi prioritas untuk menembus Fakultas Kedokteran Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Banda Aceh. Lulusan madrasah aliyah dinilai memiliki latar belakang agama dan akademis yang linier untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri. Usulan itu disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Singkil Azhar saat bertemu dengan Rektor UIN Ar-Raniri Mujibur Rahman. Dalam pertemuan santai yang turut didampingi Kepala Urusan Tata Usaha Aceh Singkil Mustafa Naibaho, Kementerian Agama Aceh Singkil secara khusus memohon agar siswa madrasah setempat rutin diberi ruang untuk lolos ke program studi kedokteran, baik itu via jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi maupun seleksi nasional berdasarkan tes. Azhar meyakini para alumni MAN atau Madrasah Aliyah di Aceh Singkil memiliki kompetensi akademik yang mampu bersaing ketat dengan sekolah umum lainnya. Memberikan akses yang luas ke Fakultas Kedokteran dianggap sebagai langkah strategis untuk mencetak tenaga medis yang tidak hanya unggul secara keilmuan, tetapi juga memiliki fondasi karakter keislaman yang kuat. Pihak Rektorat UIN Ar-Raniri, kata Azhar, menyambut positif aspirasi dari daerah pedalaman Aceh tersebut. Mujibur Rahman meminta agar madrasah di Aceh Singkil terus meningkatkan kualitas pembelajaran dan pembinaan siswa agar benar-benar siap menembus standar seleksi Fakultas Kedokteran UIN Ar-Raniri. Dukungan dari pihak kampus diharapkan dapat mendongkrak motivasi para siswa madrasah di Aceh Singkil untuk mengejar cita-cita menjadi dokter. Langkah ini sekaligus diproyeksikan dapat memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan lokal di Aceh Singkil pada masa mendatang.

0: Sementara itu, harga tandan buah segar kelapa sawit di Aceh Singkil mengalami kenaikan dalam 2 hari terakhir. Kenaikan harga ini terjadi di tengah kondisi produksi buah sawit di tingkat petani yang mulai mengalami penurunan atau memasuki masa trek. Berdasarkan harga di tingkat pengepul atau RAM, harga beli TBS sawit saat ini tercatat menyentuh angka Rp2.850 per kilogram. Angka ini mengalami kenaikan sebesar Rp50 dibandingkan harga sebelumnya yang berada di level Rp2.800 per kilo. Pengepul sawit Udera Mayasari di Desa Tanah Bara, Kecamatan Gunung Meriah, Mukhlisin mengonfirmasi tren kenaikan harga tersebut. Menurutnya, penyesuaian harga TBS sudah berlangsung sejak 2 hari terakhir. Berbeda dengan harga TBS yang bergerak naik, harga buah brondolan justru mencatatkan tren penurunan. Saat ini harga brondolan turun sebesar Rp100 per kilo, dari yang sebelumnya Rp3.750 per kilo menjadi Rp3.650 per kilogram. Di tengah dinamika harga dan pasokan buah yang cenderung produksi lebih sedikit akibat masa trek, Mukhlisin mengimbau para petani sawit di Aceh Singkil untuk tetap memprioritaskan kualitas hasil panen. Para petani, kami berpesan kepada para petani agar tetap menjaga kualitas buah. Pastikan yang dipanen benar-benar buah yang matang sempurna. Kualitas buah yang baik dan matang sempurna dinilai sangat penting untuk menjaga rendemen minyak sawit tetap tinggi, sekaligus mempertahankan kestabilan harga beli di tingkat pengepul maupun pabrik kelapa sawit. Saya jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Menang lagi.
2: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
4: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Anda kembali mendengarkan rangkuman berita Aceh dalam sepekan. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mengusulkan perubahan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten tahun anggaran 2026. Dalam rancangan tersebut, belanja daerah diproyeksikan naik hingga mencapai 966,68 miliar rupiah. Rancangan perubahan kebijakan umum APBK serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara 2026 itu disampaikan Bupati Aceh Singkil Safriyadi Oyon dalam sidang paripurna DPRK Aceh Singkil Selasa 22 September. Perubahan APBK dilakukan karena adanya perkembangan kondisi yang tak lagi sesuai dengan asumsi awal dalam KUA. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan serta penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Berdasarkan dokumen pengantar yang disampaikan pemerintah daerah, belanja Aceh Singkil dalam APBK Induk dianggarkan sekitar 828,78 miliar. Dalam rancangan perubahan, anggaran belanja bertambah sekitar 137,89 miliar. Dengan penambahan tersebut, total belanja daerah diproyeksikan mencapai 966,68 miliar. Tak hanya belanja, pendapatan daerah juga mengalami perubahan. Pendapatan daerah yang sebelumnya pada APBK Induk sebesar 817,62 miliar, dalam rancangan perubahan bertambah 121,51 miliar. Dengan demikian, pendapatan daerah Aceh Singkil 2026 diproyeksikan menjadi 939,13 miliar. Sementara komponen lain pendapatan daerah yang sah tidak mengalami perubahan, nilainya tetap 19,01 miliar. Dengan proyeksi pendapatan sekitar 939,13 miliar dan belanja mencapai 966,68 miliar, APBK Aceh Singkil 2026 mengalami defisit. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah Aceh Singkil mengandalkan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Silva tahun sebelumnya. Penerimaan pembiayaan dari Silva yang sebelumnya dianggarkan sekitar 11,1 miliar, dinaikkan menjadi 27,55 miliar. Setelah kesepakatan terhadap perubahan KUA PPS tercapai, sejumlah SKPK di Aceh Singkil diwajibkan menyusun rencana kerja dan anggaran. Penyusunan RK dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pemerintahan daerah. Dokumen perubahan KUA PPS tersebut nantinya menjadi landasan dalam penyusunan rancangan kanun Aceh Singkil tentang perubahan APBK tahun anggaran 2026. Oyon menyampaikan apresiasi pada pimpinan dan seluruh anggota DPRK Aceh Singkil yang terlibat dalam pembahasan rancangan perubahan anggaran tersebut. Ia berharap proses pembahasan perubahan APBK 2026 dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan kebijakan anggaran yang mendukung pembangunan serta kepentingan masyarakat Aceh Singkil.

Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Singkil Hamzah Sulaiman menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Aceh Singkil untuk bergerak cepat menuntaskan program kegiatan, mengingat tahun anggaran 2026 telah memasuki penghujung tahun. Ketercapaian target kinerja dan kedisiplinan pegawai menjadi prioritas utama. Arahan itu disampaikan Hamzah saat memimpin apel pagi lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil. Hamzah menekankan agar setiap bagian di Sedakap tidak menunda pekerjaan dan memastikan seluruh agenda yang direncanakan dapat realisasi secara terukur dan tepat waktu. Seluruh bagian harus menyelesaikan agenda dan program kegiatan dengan baik dan terukur. Apalagi saat ini kita sudah masuki akhir tahun sehingga setiap pekerjaan harus dipastikan berjalan dan diselesaikan sesuai dengan target.

0: Sementara itu, Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil atau AMPAS mendesak Jaksa Negeri Aceh Singkil setempat untuk mengusut temuan hasil audit di Dinas Kesehatan Aceh Singkil. Berdasarkan pemeriksaan tahun 2025, tercatat ada temuan dana sebesar 348 juta yang hingga kini belum jelas pertanggungjawabannya pada Dinas Kesehatan Aceh Singkil. Rincian temuan ratusan juta rupiah itu mencakup 3 poin utama, diantaranya saldo uang persediaan tunai sebesar 172 juta yang keberadaannya tidak dapat dibuktikan. Kemudian dana infak THR sebesar 10.900.000 yang juga belum dapat dipertanggungjawabkan. Serta dana klaim non-kapitasi Januari 2025 sebesar 164 juta yang telah dicairkan ke Dinas Kesehatan namun belum direalisasi pada 10 unit puskesmas. Sekretaris Jenderal Aliansi Muda Penggerak Aceh Singkil, Rahman Safi'i, menegaskan bahwa temuan ini tak boleh menguap sebatas catatan administratif, tapi butuh tindak lanjut dari aparat penegak hukum, yakni kejaksaan. Berdasarkan penelusuran AMPAS, pihak Inspektorat Aceh Singkil mengonfirmasi bahwa setoran penyelesaian atau pengembalian temuan tersebut hingga saat ini masih nol alias nihil. Rahman menyebut ini bukan persoalan kecil, ada temuan ratusan juta rupiah dan penyelesaiannya masih nihil. Jika dokumen pemeriksaan tersebut benar, maka harus ada tindak lanjut yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Terkait temuan itu, AMPAS juga menyoroti, kala itu Kepala Dinas Kesehatan yang dijabat seorang pelaksana tugas. Meski demikian, Rahman menggarisbawahi bahwa penentuan pihak yang bertanggung jawab secara hukum harus tetap mengacu pada bukti dan hasil pemeriksaan, bukan semata-mata karena jabatan. Sorotan AMPAS ini sejalan dengan langkah tegas pemerintah kabupaten. Sebelumnya, Bupati telah menerbitkan surat bernomor 700 tertanggal 26 Mei 2026 tentang himbauan penyelesaian temuan dan rekomendasi LHP BPK RI dan APIP tahun 2004-2025. Dalam surat itu, Bupati memberi tenggat waktu maksimal 30 hari kalender bagi dinas, ASN maupun pihak ketiga terkait untuk menyelesaikan temuan dan menyetorkan pengembalian dana ke inspektorat. Bunyi surat pada poin 3 ditegaskan jika tenggang waktu diabaikan, permasalahan akan diserahkan dan diproses oleh aparat penegak hukum. AMPAS juga meminta agar ancaman dalam surat edaran itu benar-benar direalisasi jika pihak Dinas Kesehatan tidak kooperatif. Berkaitan persoalan ini, AMPAS menyatakan kesiapan membawa perkara itu ke Kejaksaan dan Kejaksaan Tinggi Aceh. Sekjen AMPAS menuturkan, jika tetap tidak dapat diselesaikan, maka jangan ragu menyerahkannya kasus ini kepada aparat penegak hukum agar diproses secara profesional dan memberikan kepastian hukum. Saya jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Anda kembali mendengarkan rangkuman berita Aceh dalam sepekan. Mendengar, sekelompok pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat atau GPPM mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Aceh. Kedatangan mereka bertujuan untuk mendesak Kejaksaan Tinggi Aceh agar mengambil alih penanganan dua kasus dugaan korupsi di Aceh Singkil yang dinilai jalan di tempat. Kasus pertama adalah dugaan korupsi pengadaan genset tahun 2016 di Dinas Kesehatan Aceh Singkil dengan pagu 2,5 miliar. Kasus ini sebelumnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Aceh Singkil pada Januari lalu, namun hingga kini masih tertahan di tahap penyelidikan. Perwakilan GPPM Masdi dalam orasinya mengungkap bahwa pihaknya sudah sangat muak dengan lambannya penyelidikan. Ia menyebut pihak Kejaksaan Negeri Aceh Singkil selalu memberi jawaban normatif kepada para demonstran, karena menurutnya pihaknya sudah dua kali melakukan aksi unjuk rasa, namun hasilnya masih nihil. Penanganan kasus masih berjalan di tempat. Selain kasus genset, masa aksi juga menyentil kasus dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil senilai 1,7 miliar. Dana itu bersumber dari belanja tak terduga atau BAMPRES tahun 2025 yang sedianya diperuntukkan bagi para korban banjir. Sama seperti kasus genset, kasus ini juga mandek di tahap penyidikan. Aksi protes itu mendapat respon dari pihak Kejaksaan Tinggi Aceh. Tak berselang lama, Kasih Intelijen 1 dan 2 mendatangi massa untuk berdialog. Di hadapan para pemuda, pihak Kejaksaan Tinggi memastikan bahwa proses hukum tersebut tetap berjalan dan berjanji akan menyurati Kejaksaan Negeri Aceh Singkil sesuai dengan SOP instansi untuk meminta laporan perkembangan. Mendengar hal tersebut, Masdi memberi ultimatum. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan kembali turun ke jalan dalam 2 pekan ke depan apabila tidak ada perkembangan signifikan dan penanganan 2 kasus rasuah tersebut. Sementara itu, sebanyak 6 atlet tradisional mocak pak-pak asal Aceh Singkil akan berlaga di kejuaraan internasional di Malaysia. Mereka berjuang untuk mengharumkan nama daerah. Di sisi lain, mereka juga berhadapan dengan kekecewaan. Pasalnya, keberangkatan 6 atlet di kancah internasional itu diwarnai kisah miris lantaran biayanya disebut berasal dari hasil patungan orang tua dan masyarakat. Kondisi ini memantik kritik keras dari pemerhati daerah Budi Harjo. Ia menilai terobosan yang dilakukan orang tua dan masyarakat seperti ayam kehilangan induk. Budi Harjo mempertanyakan di mana peran dan kehadiran Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI dan kearifan pemerintah daerah dalam memupuk dan membina atlet serta kualitas pendidikan di Aceh Singkil. Lazimnya, kata Budi Harjo, jika ada atlet berprestasi mengikuti kejuaraan tingkat manapun, pemerintah daerah senantiasa mendukung dan menyalurkan bantuan, apalagi bergelut ke kompetisi internasional. Budi menilai ajang internasional ini seharusnya dilihat sebagai bagian dari pembinaan olahraga daerah, bukan sekedar agenda pertandingan dan seremoni belaka. Ia pun turut menyentil kebiasaan pihak tertentu yang baru muncul saat atlet meraih juara dan ambil panggung, namun absen saat proses perjuangan ditabuhkan. Buktinya, apa yang dialami 6 atlet silat tradisional mocak pak-pak itu. Atas inisiatif yang dilakoni orang tua para atlet, Budi Harjo mengapresiasi dedikasi para orang tua, pelatih dan masyarakat yang rela bergotong royong agar mereka bisa tampil di kancah dunia. Meski begitu, ia mengingatkan agar kebaikan masyarakat ini tidak dijadikan alasan bagi pemerintah atau pihak terkait untuk lepas tangan dari tanggung jawab pembinaan. Untuk menghindari spekulasi liar di tengah masyarakat, Budi mendesak KONI Aceh Singkil segera memberi penjelasan secara transparan. Lebih lanjut, Budi mengingatkan bahwa atlet adalah aset yang menjadi wajah daerah. Prestasi di level internasional butuhkan pengorbanan panjang, sehingga persoalan dana tak seharusnya
dibebankan kepada keluarga.

Seorang ibu rumah tangga bernama Rina, 40-an tahun, menjadi korban perampokan di rumahnya di Dusun 4 Pegugung, Desa Lipat Kajang Atas, Kecamatan Simpang Kanan, pada Rabu 23 September. Rina dikabarkan mengalami luka di bagian belakang kepala setelah diserang pelaku yang masuk ke rumahnya saat ia sedang memasak. Perhiasan emas berupa cincin dan gelang seberat 45 gram turut dibawa kabur. Kasih Trantip Kecamatan Simpang Kanan Nurman membenarkan kejadian itu. Menurut dia, perampokan terjadi sekitar pukul 9.30. Korban sedang masak di dapur. Si pelaku tiba-tiba masuk. Saat kejadian, korban berada sendirian di rumah. Suaminya sedang bekerja, sedangkan anaknya berada di sekolah. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, pelaku diduga masuk melalui pintu belakang rumah. Korban kemudian diserang hingga mengalami luka di bagian kepala. Pelaku mengambil cincin dan gelang emas milik korban sebelum melarikan diri menggunakan sepeda motor ke arah perkebunan kelapa sawit masyarakat. Pelaku disebut mengenakan helm dan masker saat beraksi. Rumah korban yang berada di pinggir jalan lintas Singkil Sibolga sekitar 500 meter dari SPBU Simpang Kanan. Akibat kejadian itu korban dievakuasi ke Rumah Sakit Aceh Singkil untuk mendapat perawatan medis. Kerugian materi diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Tangga bernama Rina, 40-an tahun, menjadi korban perampokan di rumahnya di Dusun 4 Pegugung, Desa Lipat Kajang Atas, Kecamatan Simpang Kanan, pada Rabu 23 September. Rina dikabarkan mengalami luka di bagian belakang kepala setelah diserang pelaku yang masuk ke rumahnya saat ia sedang memasak. Perhiasan emas berupa cincin dan gelang seberat 45 gram turut dibawa kabur. Kasih Trantip Kecamatan Simpang Kanan Nurman membenarkan kejadian itu. Menurut dia, perampokan terjadi sekitar pukul 9.30. Korban sedang masak di dapur. Si pelaku tiba-tiba masuk. Saat kejadian, korban berada sendirian di rumah. Suaminya sedang bekerja, sedangkan anaknya berada di sekolah. Berdasarkan keterangan yang dihimpun, pelaku diduga masuk melalui pintu belakang rumah. Korban kemudian diserang hingga mengalami luka di bagian kepala. Pelaku mengambil cincin dan gelang emas milik korban sebelum melarikan diri menggunakan sepeda motor ke arah perkebunan kelapa sawit masyarakat. Pelaku disebut mengenakan helm dan masker saat beraksi. Rumah korban yang berada di pinggir jalan lintas Singkil Sibolga sekitar 500 meter dari SPBU Simpang Kanan. Akibat kejadian itu korban dievakuasi ke Rumah Sakit Aceh Singkil.

mengalami luka di bagian kepala. Pelaku mengambil cincin dan gelang emas milik korban sebelum melarikan diri menggunakan sepeda motor ke arah perkebunan kelapa sawit masyarakat. Pelaku disebut mengenakan helm dan masker saat beraksi. Rumah korban yang berada di pinggir jalan lintas Singkil Sibolga sekitar 500 meter dari SPBU Simpang Kanan. Akibat kejadian itu korban dievakuasi ke Rumah Sakit Aceh Singkil untuk mendapat perawatan medis. Kerugian materi diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Polsek Simpang Kanan. Polisi melakukan penyelidikan termasuk olah tempat kejadian perkara dan penelusuran rekaman CCTV di sekitar lokasi. Hingga berita ini ditulis belum ada keterangan resmi dari kepolisian mengenai kronologi, identitas pelaku maupun hasil penyelidikan kepolisian. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil tengah mengebut penyelesaian 4 rancangan peraturan bupati yang dinilai strategis. Demi memastikan aturan tersebut tak tumpang tindih dengan aturan lain, pemerintah Kabupaten menggelar rapat harmonisasi bersama kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh secara virtual. Rapat berlangsung di off-room kantor bupati. Fokus membedah 4 draft regulasi yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. Keempat rancangan peraturan bupati itu meliputi rancangan penanggulangan kemiskinan daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan. Rencana strategi badan layanan umum daerah atau BLUD, UPT, Puskesmas, dan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sedekap Junedi memimpin langsung jalannya rapat dari pihak pemerintah kabupaten. Ia diampingi PLT Kadis Sosial Ali Hasmi, perwakilan Kabak Hukum Nisa Metalia, beserta sejumlah camat, kepala puskesmas, dan perwakilan PDAM. Sementara dari pihak Kanwil Kemenkumham Aceh, pendampingan diberikan Ketua Tim Kerja Harmonisasi Wilayah 1, Nurdani. Junedi menegaskan proses harmonisasi ini adalah langkah krusial agar regulasi yang diterbitkan pemerintah daerah punya pijakan hukum yang kokoh dan tepat sasaran. Dia berharap lewat harmonisasi ini seluruh masukan dari Kemenkumham bisa menyempurnakan substansi rancangan peraturan bupati. Harapannya aturan yang disahkan nantinya tidak sekedar memenuhi syarat formalitas hukum, tapi juga benar-benar pas dengan karakteristik dan kebutuhan pembangunan di Aceh Singkil. Sementara Ketua Tim Kerja Harmonisasi Wilayah 1 Kanwil Kemenkumham Aceh Nurdani mengingatkan pentingnya keselarasan aturan. Ia mewanti-wanti agar draft peraturan bupati ini tidak menabrak peraturan perundang-undangan yang posisinya lebih tinggi, baik secara kewenangan maupun teknis penyusunan. Lebih lanjut, Nurdani turut mengapresiasi kekompakan lintas perangkat daerah di Aceh Singkil yang proaktif berkoordinasi sejak tahap penyusunan. Dengan begitu, 4 perbup krusial ini diharapkan bisa segera rampung, implementatif di lapangan dan membawa dampak positif mulai dari urusan pengentasan kemiskinan, pelayanan kesehatan, hingga pemenuhan air bersih bagi warga.

0: di Jalan Cutmutia, namun hanya diizinkan untuk menutup separuh jalan atau satu lajur saja. Penyelenggara hajatan harus memberi ruang berlalu lintas untuk pengguna jalan dan lajur itu harus dapat dilalui oleh kendaraan roda 2 sampai dengan roda 6. Lebih lanjut, perizinan tidak bisa lagi diurus secara mendadak. Pengajuan surat penggunaan jalan Cutmutia wajib diserahkan selambat-lambatnya 21 hari sebelum acara berlangsung. Waktu penggunaan jalan dan pemasangan teratak juga dibatasi secara ketat. Pemasangan hanya diizinkan mulai dari hari Kamis pagi hingga maksimal Sabtu malam pukul 00 dengan batas waktu pemakaian maksimal 3 hari. Untuk mendukung pengaturan lalu lintas di lokasi hajatan, Dinas Perhubungan akan menyediakan fasilitas water barrier yang disediakan di Dusun Satu Lebutar. Maksud kami disiagakan di Dusun Satu Lebutar. Samun menegaskan adanya sanksi tegas bagi masyarakat yang membandel. Berdasarkan poin ke-6 kesepakatan, apabila penyelenggara pesta melanggar aturan penggunaan jalan yang telah ditetapkan, maka izin acaranya akan langsung dicabut. Segala sesuatu hal yang terjadi akibat penggunaan jalan itu akan menjadi tanggung jawab yang punya hajatan dan akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Aturan tata tertib jalan ini merupakan kesepakatan bersama yang diteken oleh jajaran Muspika dan elemen masyarakat setempat. Selain Kepala Dinas Perhubungan, kesepakatan ini turut ditandatangani oleh Camat Gunung Meriah Ilfi Rahmi, Kapolsek Ibtu Mijan dan Ramil Pelda Abdi Haryanto, Kepala Mukim Tanjung Mas Katijo, Perwakilan Pemuda Pancasila Abdul Jalil, serta 3 kepala desa di sekitar Jalan Cutmutia, yakni Kepala Desa Rimo, Kepala Desa Tulaan, dan Kepala Desa Tunas Sarapan. Saya jeda, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

menggelar pesta atau hajatan di Jalan Cutmutia, Kecamatan Gunung Meriah, kini tak bisa lagi sembarangan. Warga yang hendak mengadakan acara dan mendirikan tenda di ruas jalan tersebut harus mematuhi sejumlah kesepakatan baru yang resmi disahkan. Aturan ini merupakan hasil rapat koordinasi penggunaan dan penutupan Jalan Cutmutia yang diselenggarakan pada Selasa 22 September. Rapat lintas sektoral itu berlangsung di ruang rapat terbuka Mak Tuan Kopi kawasan Lai Butar. Kepala Dinas Perhubungan Cisingkil Samu Nasution menjelaskan bahwa penertiban ini bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan warga yang sedang menggelar hajatan dengan pemenuhan hak para pengguna jalan raya. Samun merinci 6 poin utama yang kini wajib ditaati warga. Poin krusial pertama adalah warga tetap dibolehkan melakukan kegiatan pesta.

0: Anda kembali mendengarkan rangkuman berita Aceh dalam sepekan. Kabar baik bagi masyarakat khususnya peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Aceh Singkil. Kini keluarga pasien tak perlu lagi pusing memikirkan biaya operasional ambulan di tengah situasi darurat. Praktik oknum yang meminta keluarga pasien untuk mendahulukan atau menalangi ongkos ambulan kini resmi dikategorikan sebagai pungutan liar atau pungli. Ketegasan ini disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Aceh Singkil, Sanugrah Harta Panggabean. Ia menekankan bahwa aturan main terkait layanan ambulan sudah diatur secara jelas dan mengikat sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014. Berdasarkan regulasi tersebut terhitung sejak 1 April, kata dia, segala bentuk beban biaya operasional ambulan yang dilimpahkan ke pundak pasien sudah dilarang keras. Persoalan ambulan yang ongkosnya didahulukan oleh keluarga pasien itu disebut pungli. Sesuai Permenkes sejak 1 April 2026, tidak ada lagi hal demikian. Lantas, jika pasien tak lagi membayar di muka, dari mana biaya operasional ambulan ditanggung? Sanugrah menjelaskan skema terbaru mewajibkan pihak fasilitas kesehatan atau rumah sakit untuk mengambil alih tanggung jawab tersebut. Biaya ambulan harus ditalangi lebih dulu menggunakan dana yang bersumber dari kas rumah sakit. Aturan ini dibuat agar masyarakat yang sedang dalam kondisi panik dan darurat medis tidak lagi dibebani oleh urusan administrasi tunai yang kerap menghambat penanganan pasien. Untuk memastikan kebijakan ini berjalan lurus di lapangan, BPJS Kesehatan Singkil tidak main-main. Pihaknya membuka pintu pengaduan seluas-luasnya bagi masyarakat. Sanugrah menghimbau warga agar tidak takut bersuara jika masih menemukan fasilitas kesehatan yang nakal dan mencoba mengutip biaya ambulan di awal. Jika ada rumah sakit yang masih meminta ongkos ambulan ke keluarga, maka laporkan saja ke kami. Sementara itu, Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil menegaskan bahwa keluarga pasien rujukan kini tak perlu lagi pusing memikirkan apalagi menalangi biaya operasional ambulan. Hal itu ditegaskan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil Dr. Mardiana. Ia menyebut kebijakan ini sejalan dengan komitmen bersama BPJS Kesehatan setempat. Benar, kata Mardiana yang disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Aceh Singkil. Sejak 1 April, Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil sudah tidak pernah lagi membiarkan keluarga menalangi atau membebankan biaya ambulan kepada pasien yang dirujuk. Kebijakan ini bukan sekedar janji manis, melainkan bentuk kepatuhan instansi terhadap regulasi pemerintah. Mardiana menjelaskan Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil sepenuhnya tunduk pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014. Dalam aturan itu, regulasi secara tegas melarang fasilitas kesehatan untuk meminta iuran biaya tambahan kepada peserta jaminan kesehatan nasional selama pasien mendapat pelayanan sesuai haknya. Artinya, biaya operasional rujukan antar fasilitas kesehatan sudah sepenuhnya menjadi tanggung jawab manajemen rumah sakit yang diklaim melalui sistem JKN, bukan dari kantong pribadi pasien. Meski regulasi di atas kertas sudah sangat jelas, manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil menyadari bahwa dinamika di lapangan, terutama saat kondisi gawat darurat, terkadang tidak ideal. Lantas bagaimana jika ke depan masih ditemukan oknum yang mengutip atau meminta uang operasional ambulan kepada keluarga pasien? Mardiana memastikan pihaknya tidak akan lepas tangan, namun alih-alih langsung memberikan sanksi, manajemen akan mengedepankan proses klarifikasi untuk melihat akar permasalahannya. Mengingat layanan instalasi gawat darurat berjalan 24 jam dan kerap berhadapan dengan situasi tak terduga. Kita akan panggil dan klarifikasi lebih dulu apa permasalahan. Mana tahu kejadiannya terjadi di tengah malam atau pas kebetulan kas rumah sakit sedang kosong karena situasi darurat tertentu. Langkah klarifikasi ini dinilai penting untuk membedakan mana tindakan yang murni merupakan pungli oknum nakal dan mana tindakan darurat operasional yang terpaksa diambil demi menyelamatkan nyawa pasien secepatnya. Jika terbukti ada unsur kesengajaan untuk mencari keuntungan pribadi, pihak rumah sakit tentu siap mengambil tindakan tegas. Kini dengan adanya jaminan dari Rumah Sakit Umum Daerah Aceh Singkil, masyarakat diharapkan bisa merasa lebih tenang. Informasi tadi menutup kebersamaan kita pagi hari ini dalam rangkuman berita Aceh dalam sepekan. Informasi ini bisa terus Anda simak setiap Sabtu mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Davi dan kru yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.
1: Yeay, menang lagi.
2: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang budiman, tema kita kali ini adalah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa yang berpeluang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa yang ketika dipanjatkan, ketika diucapkan penuh dengan sungguh-sungguh, hatinya tidak lalai dan pikirannya pun fokus kepada doa yang ia panjatkan. Sebagaimana kita ketahui, ada orang yang berdoa dengan seadanya. Dia berdoa hanya sebatas rutinitas, bukan karena kebutuhan atau keinginan kuat di dalam hatinya. Padahal doa yang baik adalah doa yang diucapkan dengan penuh kesungguhan. Ada juga yang beranggapan bahwa doa yang benar itu hanya memakai bahasa Arab dan doa ketika selesai sholat atau ketika di pengajian. Padahal doa itu tidak selalu harus memakai bahasa Arab, walaupun memakai bahasa Arab itu memang lebih utama. Dan doa pun bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun, selama bukan di tempat-tempat yang dilarang berzikir di dalamnya, seperti toilet misalkan. Doa bukan sebatas rutinitas, tetapi doa adalah kebutuhan hidup setiap orang yang bertauhid. Karena manusia adalah makhluk yang lemah dan memiliki banyak keterbatasan, sehingga setiap waktu, setiap saat kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan segala yang kita butuhkan, selama kebutuhan itu sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam realita pun, ketika ada orang yang meminta kepada orang lain, maka dia pun harus meminta dengan sungguh-sungguh. Maka terlebih ketika kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu di sini harus lebih sungguh-sungguh lagi. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadakum faly'azmil mas'alah wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustakrihalah." Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam permohonannya kepada Allah Azza wa Jal. Dan janganlah ia berkata, "Ya Allah, apabila engkau sudi, maka kabulkanlah doa ini." Karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengar, maksud dari bersungguh-sungguh dalam berdoa adalah kita terus dalam meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ada seorang sahabat yang mantelnya telah dicuri oleh seseorang yang tidak diketahuinya. Kemudian ia mendoakan kejelekan kepada orang yang mencurinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusabbihi anhu." Jangan engkau meringankannya. Maksud dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah engkau meringankannya," adalah meringankan dosa perilaku pencurinya dengan doa kejelekan untuknya. Karena jika seorang pencuri sudah tertimpa kejelekannya di dunia, maka bisa jadi berkurang kadar siksaan di akhirat, yang ini berarti menguntungkan si pencuri tersebut. Selain itu pendengar, hendaknya kita juga berdoa dengan mengulang-ulang setiap doa yang kita panjatkan, disunnahkan sebanyak 3 kali. Hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Falamma qadha an-nabi sallallahu alaihi wasallama salatahu, rafa'a sautahu thumma da'a 'alaihim wa kana idza da'a da'a thalathan wa idza sa'ala sa'ala thalathan thumma qala Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy." Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, beliau mengeraskan suaranya, kemudian mendoakan kejelekan bagi mereka kaum Quraisy. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, beliau mengulangnya sebanyak 3 kali. Dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam memohon, diulanginya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah, atasmu kuserahkan kaum Quraisy." Oleh karena itu pendengar, hendaknya kita selalu berdoa dalam keadaan hati yang khusyuk dan bersungguh-sungguh dalam memintanya. Insya Allah, dengan doa yang diucapkan dengan penuh kesungguhan, Allah subhanahu wa ta'ala akan segera mengabulkannya, tentunya selama kita tidak melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan tertolaknya doa-doa kita, atau selama tidak berdoa di dalam keburukan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

siang, hujan turun lagi yang di bawah payung hitam kita berlindung. Basah tubuh ini, basah rambut ini, kuhapus dengan sapu tangan. Kita bercerita tentang laut biru, di sana tumbuhan dan

musim hujan. Harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Extra Mania, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengan Bang Haris di program Extra Nusantara. Edisi Sabtu tanggal 26 September 2026. Cuaca di seputaran Gunung Meriah siang ini hujan, Extra Mania semuanya gerimis ya. Extra Mania semuanya di tempatnya gimana nih ya, kalau di seputaran Gunung Meriah teman simpang kanan kayaknya masih hujan gerimis. Extra Mania semuanya, tempat Extra Mania semuanya gimana keadaan cuacanya, bisa berbagi info ke kita ya, dan kabarnya gimana, semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Ya, dengan keadaan cuaca seperti ini, ya kalau tempat Extra Mania semua juga hujan, ya aktivitasnya juga semoga berjalan dengan lancar ya. Walaupun agak terkendala sedikit, tapi pelan-pelan bisa diselesaikan dengan baik ya, amin. Extra Nusantara menemani siang menjelang sore Extra Mania semua sampai jam 4 ya, lagu-lagu daerah tentunya. Mungkin yang bertanya-tanya, kok Bang Haris? Ya, Haris menggantikan Kak Vina ya, karena Kak Vinanya kemarin udah disampaikan ya kan, kemarin akad ya kan. Sekarang resepsinya masih ada acara Kak Vinanya, jadi belum bisa mengudara di Radio SFM ya. Jadi nanti ya, kalian yang enggak datang mungkin ya, kalian ucapkan langsung nanti ketika dia sudah masuk. Ya, yang pengen bergabung request lagu, salam-salamnya di nomor 0811-6481-048. Bisa via WhatsApp dengan nomor yang sama, atau via media sosial seperti Facebook, Instagram, Radio Extra FM.

0: Hey, assalamualaikum semuanya, masih bersama Riz di Ekstra Nusantara, lagu-lagu daerah dengan keadaan cuaca yang masih gerimis nih Ekstrawania semuanya. Yap, ya mungkin Ekstrawania sudah lihat berita ya, mau di media sosial, di website streaming Radio Ekstra FM ya, di media sosial baru aja diupload di Instagram Radio Ekstra FM nih Ekstrawania semuanya. Mungkin udah lihat tuh di feed-nya juga sudah terupload dan kamu bisa baca full beritanya di www.extrafmsingkil.com ya. Tentang apa yang kemarin lagi rame tuh masalah di rumah sakit ya kan. Sudah ada juga sedikit klarifikasi ya, so, penjelasan lebih tepatnya nih Esrawan ya semuanya. Nah, kalian juga mau ngasih tahu nih ya, kalian jangan cuma sekedar terima-terima mentahnya doang nih, lihat berita ya kan, cuma lihat judulnya langsung wah bla bla bla bla bla. Ah, baca dulu. Baca dulu deskripsinya lengkapnya, benar apa enggaknya, gimana detailnya supaya tahu ya, juga supaya tidak kamu termakan hoax atau bukan hoax, kamu sendiri yang termakan dengan judul kamu langsung nge-share ya. Jadi langsung ngasih tahu, oh ini padahal kan enggak segitu ya, kamu aja enggak baca ya. Jadi pastikan kamu kalau nerima berita, selain judulnya kamu baca, deskripsinya, penjelasannya di bawahnya itu panjang kamu baca supaya jelas ya, Esrawani ya semuanya kayak ini ya. Pastikan pasien rujukan tak lagi dibebani biaya ambulan. Nah, itu tuh ya langsung dari RSUD Cisingkil ya menjelaskan Esrawani ya semuanya. Kamu bisa baca tuh di captionnya sudah dijelaskan juga ya, atau dibaca selengkapnya lagi di extrafmsingkil.com ya, kamu ketik aja langsung muncul itu Ekstra FM paling atas tuh. Nah, kamu baca beritanya lengkapnya ya. Oke, oke, mantap, mantap.
1: Eh bro, kalau habis makan bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Buang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang, siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala memuji dalam kitabnya yang mulia orang-orang yang mendirikan salat dengan baik serta menjanjikan untuk mereka surga. Salat merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Seorang muslim yang menjaga salatnya dengan sungguh-sungguh, maka ia dalam kebaikan. Salah satu syarat sahnya salat adalah menghadap kiblat. Jika seorang yang sedang salat menoleh ke kanan atau ke kiri dengan memalingkan badannya, maka salatnya batal. Bagaimana jika menoleh dengan kepalanya saja? Hal ini pernah ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab bahwa itu adalah curian syaitan dari salat seseorang, yakni syaitan mempengaruhi dan membisiki seorang yang sedang salat agar menoleh ke kanan atau ke kiri sehingga salat orang tersebut cacat dan tidak sempurna serta pahalanya berkurang. Jadi, menoleh dalam salat adalah salah satu tipu daya syaitan yang wajib kita waspadai dan kita hindari agar salat kita sempurna. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal menoleh di waktu salat. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu asy-syaitanu min salatil 'abd."
0: Menoleh itu adalah sambaran yang dilakukan oleh syaitan dalam salat seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Inilah salah satu larangan dalam salat, yaitu menoleh. Dan menoleh ada dua macam. Yang pertama, menoleh dengan kepala atau memalingkan leher. Yang kedua, menoleh dengan hati, yakni hatinya berpaling dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika salat. Dan terlintas pikiran-pikiran tentang dunia atau urusan lain yang tidak ada kaitannya dengan salat. Menoleh dengan hati ini lebih terlarang dalam salat dan lebih merusak salat seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita semua berupaya untuk menghadirkan hati dalam salat, khusyuk dan tidak menoleh, baik dengan fisik atau dengan hati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita.

Hai, selamat semuanya. Ekstra Nusantara menyapa kembali. Ini ada yang bergabung melalui Messenger Facebook. Ini ada Nurliawati. Assalamualaikum, selamat sore Bang Haris Ekstra Nusantara. Sore kembali Nurliawati ya. Nurliawati ini kalau salah disingkil ini ya. Ya betul, ini dengan Nurliawati disingkil katanya. Mau request lagu dari Lina Fauzana yang judulnya Laika Iyobana. Salam-salamnya buat semua fan Ekstra yang selalu stay dengerin radio Ekstra FM dimanapun berada. Terima kasih. Salam spesialnya buat Bang Aris, semoga sehat selalu. Amin. Amin, amin. Ya, emang lagi sakit gigi ini. Agak susah juga ngomong ya. Flu juga susah ngomong, sakit gigi juga susah ngomong ya. Ya, gimana lah, nantilah kita cabut lah ya. Oke, terima kasih doanya. Semoga cepat sembuh Aris ya, giginya gitu ya. Terima kasih. Dan selamat bekerja sampai tuntas. Makasih ya Bang. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lewati di singkil ya. Merekas lagu dari Fauzana yang berjudul Laika Iyobana. Gimana? Setelah lagu dari Vias Valen yang berjudul Sayang ini, kita putar requestannya ya. Oke? Tetap di sini saja.

Ekstra Mania semuanya, sampai di sini kebersamaan kita di program Ekstra Nusantara. Terima kasih semuanya, sehat selalu. Haris juga sekian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang, siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: مراد.
1: موتیفاسی اسلامی.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Pendengar yang budiman, tema kita kali ini adalah bersungguh-sungguh dalam berdoa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa yang berpeluang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang ketika dipanjatkan, ketika diucapkan penuh dengan sungguh-sungguh, hatinya tidak lalai dan pikirannya pun fokus kepada doa yang ia panjatkan. Sebagaimana kita ketahui, ada orang yang berdoa dengan seadanya. Dia berdoa hanya sebatas rutinitas, bukan karena kebutuhan atau keinginan kuat di dalam hatinya. Padahal doa yang baik adalah doa yang diucapkan dengan penuh kesungguhan. Ada juga yang beranggapan bahwa doa yang benar itu hanya memakai bahasa Arab dan doa ketika selesai sholat atau ketika di pengajian. Padahal doa itu tidak selalu harus memakai bahasa Arab, walaupun memakai bahasa Arab itu memang lebih utama. Dan doa pun bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun, selama bukan di tempat-tempat yang dilarang berzikir di dalamnya, seperti toilet misalkan. Doa bukan sebatas rutinitas, tetapi doa adalah kebutuhan hidup setiap orang yang bertauhid. Karena manusia adalah makhluk yang lemah dan memiliki banyak keterbatasan, sehingga setiap waktu, setiap saat kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan segala yang kita butuhkan, selama kebutuhan itu sejalan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam realita pun, ketika ada orang yang meminta kepada orang lain, maka dia pun harus meminta dengan sungguh-sungguh. Maka terlebih ketika kita sedang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu di sini harus lebih sungguh-sungguh lagi. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ahadakum faly'azmil mas'alah wa la yaqulanna Allahumma in syi'ta fa'atini fa innahu la mustakrihalah." Apabila salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam permohonannya kepada Allah Azza wa Jal, dan janganlah ia berkata, "Ya Allah, apabila engkau sudi, maka kabulkanlah doa ini." Karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, maksud dari bersungguh-sungguh dalam berdoa adalah kita terus dalam meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat oleh sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ada seorang sahabat yang mantelnya telah dicuri oleh seseorang yang tidak diketahuinya. Kemudian ia mendoakan kejelekan kepada orang yang mencurinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusabbihi anhu." Jangan engkau meringankannya. Maksud dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah engkau meringankannya," adalah meringankan dosa perilaku pencurinya dengan doa kejelekan untuknya. Karena jika seorang pencuri sudah tertimpa kejelekannya di dunia, maka bisa jadi berkurang kadar siksaan di akhirat, yang ini berarti menguntungkan si pencuri tersebut. Selain itu pendengar, hendaknya kita juga berdoa dengan mengulang-ulang setiap doa yang kita panjatkan, disunnahkan sebanyak 3 kali. Hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Falamma qada an-nabi sallallahu alaihi wasallama salatahu rafa'a sautahu thumma da'a alaihim wa kana idza da'a da'a thalathan wa idza sa'ala sa'ala thalathan Thumma qal, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salatnya, beliau mengeraskan suaranya, kemudian mendoakan kejelekan bagi mereka kaum Quraisy. Dan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, beliau mengulangnya sebanyak 3 kali. Dan apabila beliau sallallahu alaihi wasallam memohon, diulanginya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, Ya Allah atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Ya Allah atasmu kuserahkan kaum Quraisy. Oleh karena itu pendengar, hendaknya kita selalu berdoa dalam keadaan hati yang khusyuk dan bersungguh-sungguh dalam memintanya. InsyaAllah, dengan doa yang diucapkan dengan penuh kesungguhan, Allah subhanahu wa ta'ala akan segera mengabulkannya, tentunya selama kita tidak melakukan perbuatan yang bisa menyebabkan tertolaknya doa-doa kita, atau selama tidak berdoa di dalam keburukan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

sudah gurau belakang. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan berikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta bendamu. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu usahakan, dan mohonlah ampun kepada Allah.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Allah subhanahu wa ta'ala telah mengikat semua hamba-hambanya yang beriman dengan ikatan persaudaraan. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Di antara hak-hak persaudaraan yang wajib dijaga adalah saling mencintai karena Allah, saling bertegur sapa dan mengucapkan salam di antara mereka, tidak mendengki seorang pun di antara mereka, dan saling menasihati di antara sesama kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang terhadap umatnya 4 perkara yang dapat merusak ikatan persaudaraan. 4 perkara tersebut adalah saling membenci, saling mendengki atau hasad, saling membelakangi, dan saling memutuskan hubungan baik. 4 perkara ini diharamkan dan termasuk pelanggaran terhadap hak-hak persaudaraan Islam. Tidaklah sempurna keimanan seseorang hingga dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Juga diharamkan seorang Muslim mengucilkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yang dimaksud dengan mengucilkan adalah tidak mau bertegur sapa dengannya dan tidak berinteraksi dengannya. Perkara ini diharamkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan rukhsah atau keringanan untuk tidak bertegur sapa selama 3 hari jika seseorang merasa kesal dan marah terhadap saudaranya. Adapun setelah 3 hari, maka hal ini dilarang. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3.
0: Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling memalingkan muka, dan saling memutuskan ikatan persaudaraan. Jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Tidaklah halal bagi seorang Muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Marilah kita berlapang dada terhadap saudara kita seiman, bergaul dengan mereka dengan akhlak yang baik, lemah lembut terhadap mereka, dan memaafkan kesalahan mereka. Ketahuilah bahwa dengan akhlak yang baik, seseorang dapat menyusul derajat orang-orang yang rajin sholat malam dan rajin berpuasa. Dan jangan sampai kita mengucilkan saudara kita seiman lebih dari 3 hari. Maafkanlah kesalahan saudara kita agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Menang lagi.
2: Nak, pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.